Assalamualaikum, semoga sihat keturuannya. Jalinan Mas Rem melalui radio saya terus semoga Mas Adul Narathiwan. Agak kata sehat semua ini. Alhamdulillah. Betul kasih sama-sama dalam ruangnya. Jalinan Mas Rem sepatah ruang kata mencerita berita panah udah luar tu. Oh, tak paham dengar gaduh-gaduh panah menang sebenarnya. Terima kasih semua saya ikuti. Kejap satu muda jarga. Siapa ke berita kabar, siapa ke cerita berita, siapa ke kepentingan. Dah, yang mana satu-satu. Oh, salah satu pada sini tu tak paham berkasih. So, siapa ke berita kabar ikuti dengan berita bahasa Melayu, bahasa Thai. Ada belakang lo ni saya mengambil ikuti sama-sama dengan lagu sunya.

Ya, sebenarnya cak selamat-selamat semua. Kak Pak Saleh, semua dah setan dah buat awal-awal ruang ini. Mereka dah panel ke angin. Sekiranya masa lain dah rambut-rambut terbulu mana. Tidak kau ada penting-penting dah. Yang di atas ada air siap-siap perut kita semua tu. Selamat-selamat juga ada lagu tu. Ibu, ya, ada sepenuhnya. Hari ini buat gapo masuk rumah tu tengah hari tu gini. Ada buat kebajikan gapo hati di rumah di tangga di mana tempat tu. Kalau ada gapo yang kapa hati lah tak banyak pesikit dah. Maksudnya kita semua boleh dapat tahu. Sekadar-sekadar apa kita cerita sekadar-sekadar kat Pahulih Wayak masa apa hari ini kita semua tu jadi selamat-selamat juga bahagia-bahagia semua saya mengarah tak cuali tip satu orang muda jauh dekat kak dekat-dekat dengan Kak Pasin ini kita boleh main kecek main kiro ada benda bahaya kita cerita begitu ada tak bahaya tu kita pun sekadar-sekadar siapa ke ada lagu mana tak saya mengarah dekat dekat tempat kita ni berapa panah menari ini ni dari panah gini nak kita ingat sikit banyak perkara lah pada kita sepok lah ni jadi tu katanya dari panah agak ada sepok lah ni nak tengah-tengah pergi ke Patan Naro atau suku dia benar dah Patan Naro ada gapo sepatah roh kata kita mendengar pada di ini ngeroyak kita hak tak biasa mari tak tahu Patan Naro lagu mana hak biasa mari tak ngeroyak dah tak ada cerita tapi berubah banyak sekarang dengan dulu tu kita ikuti.

sahabat Bek. Kata belajar kalau nak berlangsung ke diri dah. Tak mungkin nak kurus tapi nak sehat sikit tu pada rumah sebab tu. Beki osa beki atau kapah kena gitin Erbin. Nampak juga lah kutu tu dah. Ni soh-soh letih dah juga star kalau Tid Robin tahu lah. Lalu ni jalan pasal letih dah saya mengarah. Ke mana aku mana Tid dekat kapung rumah tu. Kapung gila ketah ke bandar. Jalan aku mana Tid. Ada-ada soh-soh jalan kaki. Saya mengajar lah kaki. Oh dah. Hidup jalan tu jeli apa dia berjalan kot jalan-jalan tu dah gagal daripada kita lagi sebab dia berjalan sokmu buat jadi orang tu tahu kata benda kita jalan tu buat jadi berjaya di segi kesehatan tu berada kat pasal tahu juga saya mengarah kisah orang tua dulu kata lagu tu dia lah hadi dia cek aerobik berjadi jangan duduk soget dia kalau rumah kau kalau ruangan sudah tidur guling banyak kita tidur tak buka tu berada kita tu berada tidur dia tidur kah selera lah jadi lemak tu dah terdengar lagu tu dulu gagah-gagah dia ke benda ke lepaga ke ketuh ikuti lagu mana kisah orang tua.

semua satu ke sawah libal pacar tu tu isrum ya si mati sumur mana tu kata kata kaisut jauh di mana ke apa nawawi ah meta nawawi meta melkar kaski adik janda abe dundo oh mari pro do lama-lama tak mari lagu ni ni mai sekali ila rama-rama dengan adik janda ke abe dundo ke dengan rama-rama. Ah, lama-lama tu hoyak molek Farah dia tu. Terima kasih Kurusna, terima kasih semua. Rama-rama lah minta akhir sekali. Ada 5 minit akhir ni. Dia kira sikit-sikit dah rama-rama. Tujuh ada toku, tujuh ada pemenang ruangnya, tujuh ada semua saya ikuti ruangnya pada hari ni. Sebut atik tak sebut atik tu. Nama ke Amok Nuh, dah Amok Muh, Amok Nuh, Kak Jo, Kak Ada, Adik Dah, so pemenang ruangnya tunggu-tunggu tu. Wasa masa lagu mana kat apa tak tujuh lagu ni. Mari tak kot tinggal lagu senya. Sagi kot berita pula. Sagi pacu mari pula dah tu. Kat apa hendak diri dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum semua, saya ikuti ruang jalanan Masro. Ruang Wito Pacu semua. Lepas saat ni jalanan Masro. Lepas tu mai ikuti ruang Wito Pacu. Lagu mana Wito Pacu ini? Tak apa tegas saya nak ada tak apa tak pada nak ada. Nak king selalu lah gaduh ke rumah ada urusan rumah tu di kampung sedia dah. Nah, king tak apa. Terima kasih lah pada king rezeki mari ruang Wito Pacu. Jumpa hari ni semua hari Ahad. Dia berehat-berehat semua tu. Hari Ahad berapa bulan ni? Hari Ahad sama 24 bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah dah. Semua ni Rabiul Awal tu semua tu. Bagi semua-semua pun nak ruangnya setiap kuti tu. Hari ni kita bersama dengan bulan Rabiul Awal, bulan beranak Nabi kita. Tengok panggil bulan Mokluk. Kapan panggil bulan Mokluk? Kapan ni? Dia kapan kat pasal pun ingat bulan Mokluk ni. Tak ada keluar Mokluk ni. Tak ni Mokluk masjid, bulan masjid tegi ama suka minat deh dijamek kemarin kok ramai mudah ada orang kereta hok bocor ada orang ngacoli ada orang belako kali tu nak jauh-jauh hok payah kata oh si kereta jauhnya dia aduh bisa mutte baik semalam tu start mari buat ruang start tu ni gi makan pun mok makan pulut dijamek lah pulut sejik tu ya tegas saya sini dah ada kat pakak aurat tutup arak molek ga cerita tak kena ada siapa je tu gi hospital dah kena dah biasa-biasa kelijut lain cuk hijau ni ya. Bawa kita pakai cuk Melayu, cuk kapung boleh ke? Pakai mastura, mastura sikit ke? Jangok selalu dah ke? Tak ada siapa tegur, tak cek. ya okey. Kalau kecek-cek dengan sorok, tak apa tak kecek. Dia berjuruh lah. Dia akan cuk tu ke dah. Terima kasih semua lah. Tegur-menegur. Terima kasih sekali. Kena atik tak kena atik. Alhamdulillah. Bila sama-sama. Dari kebajikan pulut masjid jamik kemarin ni. Hari ni. Boleh kira lagi ke masjid tu? Boleh pergi jumpa tu email tu kotik tu bila tu. Tapi jambu tu sepuluh kemarin lah dah. Lagu mana ada ke, lagu mana ke tak ada. Lagu mana tu tawakal tu Allah. Tapi kita luar sering ingat tu nebek tu kemenin tu kotik tu bila. Baik baik semua tu dah. Adik kakak kapung pun baik molek. Borikan molek menak. Dengar coli, dengar keto, dengar tempat si penega pecuk kesiap. Mudah kata dah. Alhamdulillah. Satulah kejayaan pulut masjid di Jamek Janin Marang dah. Lepas tu hari ni ni sama-sama dengan boleh Islam gitu lah jadual takwin majlis agama Islam tamari tu. Hari ni hari Ahad 24 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersama dengan hari ni hak gini ni neh boleh singha neh boleh kanjayon 2569 dia got neh boleh September 2026 atau September 2026 atau September 2020 ni. Ini yang kita ingat-ingat saya mengharap sama-sama ratu lepas tu lagi kita ikuti hari ni ni di Majlis Agama Islam wilayah Neratiwan yang mengadakan kursus perkahwinan lelaki dan perempuan semua nak menikah nak kahwin kena kursus dulu kena tahu susah payah lagu mana semua kehidupan keluarga tu tugas saya suami tugas saya isteri apa kita tahu dah tu barulah selamat buat tikut lah kadang-kadang nafkah kuatnya tak saya menikah dah dengan sebab nafkah kalau tak menikah lagu mana jadi berjakah tak berjaya lah semua dia kita menikah kahwin dengan molek tu dia berjaya tapi kena mahu tak ingat ingat harap suka makan cemar tak akan cuci lagu mana pun cemar tetap pehe kau kecil-kecil berbesar bertua gini baru pehe kalau budak kecil banyak gitu ada kerusus berapa bohok pun kerusus dah mosan pun kerusus dah mohok pun kerusus dah ada siapa umur 20 tu balut tu panggil balut nitik pawak siapa umur akhir balik tengah dalek undek-undek bagi nagaru tapi agama Islam kita 15 tahun tak ke balik dah lelaki bagi perempuan tu mari hegak ke balik dah wajib dah benda wajib ke apa semua nak berlaku dah ni Alhamdulillah malih majlis agama Islam kita yang diketuai oleh Bapak Ing semua dan Nais Safi Idik lah Bapak Ing gerok geri kita selamat lah kita ni dah lah kejayaan semua hari ni tak pasti pun sabar dengan semua yang dihormati semua dah tu. Wasa bunyi pun nak ada mari apa paling kok kiri bunyi sepengak dok yang mari dari bilik kuat darah ni nak paling tengok kok kadang-kadang pukul 12 gini enggak
Dan bergaduh dengan makan nasi situ sini kita tak ada kira agak tu. Terima kasih semua pemenang rumah ruang ini. Terima kasih semua seikut tu itu. Sebab tu ruang atau cerita berita mari saya mengah. Berita tu selamat, berita tu sendiri. So pula tu saya mengah. Mari-mari kita ikut tu. Ada gapo nak beli situ. Ada gapo nak berita saya mengah. Ya mari. Pergi ke waktu solah. Banyak tu pergi saya mengah jauh dah tu. Waktu solah ke mana saya mengah? Waktu solah hari ini. Ni hari Ahad. Ni 24 bulan Rabiul Awal. 1448 Hijrah. Saya mengah boleh September. Boleh akan jayun. Tahun 1929. Ni waktu maghrib. Waktu maghrib dia pukul 21 minit. Waktu maghrib dekat waktu berbuka puasa. Dia pukul 21 minit teh. Gambar dia waktu isa dia pukul 7.26 minit malam. Waktu imsak dia pukul 4.43 minit pagi. Waktu subuh dia pukul 4.53 minit pagi waktu subhi. Waktu suruk dia pukul 7 minit pagi. Waktu duha dia pukul 35 minit pagi. Waktu zuhri dia pukul 12.15 minit tengah hari. Waktu zuhur dia pukul 12.15 minit tengah hari. Waktu asri je pukul 3.18 minit teh. Waktu asar je pukul 3.18 minit teh. Terima kasih. Dekuti semua saya mengatur siapa siap ada waktu salah. Ramalan cuaca lagu murah mana pula ada kat apa. Ramalan cuaca dia ikuti-ikuti nak hari kata lagu mana so aduk tanya ramalan cuaca tu nak kita berita cerita. Kadang-kadang kadang-kadang mari kali ni hujan esok kemarah ini hujan ini baik esok wasol teh dah dengar tengok dekat daerah tu udah panas kuat tu lagu mana istari ramalan cuaca hari ni saya mengah. Kita nak ikuti juga tak banyak pesikit tengok dalam keadaan sosnya lagu mana ni hari belakang jaya ni dalam keadaan 24 je kata negara Thai suatah tu hujan tu lebat tu sempat terlebat benar oleh ada hujan tu lebat sempat terai kuasa balik naik awak bahagia balik naik jujur hilir hulu tengah dengan sebab tu pengen tu boleh tu di bahagia atas tu balik naik jujur hilir sikit tu seluruh atas masukkan menunjukkan dalam keadaan kepentingan tu dah kasih teluk tangkia ada yang kita panggil au tangkia sengah tiap pagi ibu 10 hari lek jatuh je pilih dia tengah-tengah mengada pertengah siapa ke meliputi Laut Andaman bagi negara Thai dan juga Teluk Thai sebenarnya Teluk Thai lagi Teluk Thai pulak doh minta dekat kau dah hormati semua kak bingkak rakam sebut bahaya daripada hujan tu lebak dan juga bahaya daripada perpunyai hujan yang ada mana ada tempat kita biar aku boh dengan suatu mentah dalam musim boh kita ni mudah kata lagu tu lah banjir-banjir bahaya-bahaya tu tempat-tempat anu tempat sungai tempat beraduk air tempat pisau boh semua tu akak bingkak sikit kaki-kaki bukit tempat air mengalir air lalu tempat mana dia ada selai ralai tu pakat naik ke tempat sini. Lepas lagi saya mengenai hormati semua tu gelombang omok lepas tu Laut Andaman tu teruk tadi ngoh tu oleh dengan sebab kata Laut Andaman seluruh atas tu ada ada gelombang atau ada berapa siapa yang buka pintu mimpreh ni dah ada gelombang ada ombak tinggi dalam 2 meter kalau saja tu tu ombak tinggi pada 2 meter ombak ni minta dia kakak dah hormati semua gunung perahu gunung kapal semua tu dah perjalanan semua dengan kapal dengan perahu tu benda pakat bingak bahaya daripada perjalanan perahu kapal semua dia lagi istahari penting sekali pada saya mengenai dah hormati semua so untuk seratai Thai ni dia seratai ke mana saya mengenai seratai terbagi-bagi ada serata sualik naik itu katanya ada hujan ada 30% kebanyakan dalam kawasan wilayah Pitburi Prajub Kirikan Chumphon dan juga Narathiwat suhu rendah sekali 23 sampai 26 darjah Celsius suhu tinggi sekali 34 sampai 36 darjah Celsius tempat angin sualik jatuh di hilir seraju 15 sampai 35 km 1 je laut pula gelombang tinggi 1 meter di laut tepi laut tu gelombang tinggi 1 sampai 2 meter kami dia kan dalam kawasan suhali ada hujan turun tu semua ada juga ibu kuat tu minta kita semua pakat jaga dengan baik-baik semua tinggi ibu tinggi ada 2 meter semua
Bagi saat suara jatuh pula minta tilik tengok pula saya dengar lagu mana tu. Ada orang bertogok ada hujan tuan dah 40%. Kebanyak ke dalam kasa layar raknong pangatrang. Lagi mana lagi ha raknong pangatrang. Soal atah kita nak mengingat semua saya dengar ni. Aduh, nabi kita semua dapat tahu dah. Ada lekat ada persiapan ni kat pasal tengok kata sana tu dah suhu dah sekali 24 sampai 27 derjah Celsius ya. Suhu tinggi sekali 31 sampai 34 derjah Celsius ya, sebenarnya nah, ini penting sekali sebenarnya kita semua dapat tahu kata lagu mana kita sendiri ni ada lekat dia lagu ni nak kita terselamat sebenarnya ni 34 derjah Celsius lagu ni pekerut mudah sebenarnya ni kita semua tu dah patut-patut baik molek-molek sebenarnya. Bagi adik kakak yang dihormati semua. Kalau saya pun nak berserah mengenai dihormati semua dapat tahu kata. Dah lekat dia gini kita lebih ingat. Dia agak suhu tinggi 31 sampai 34 tu dia sesia. Mulai di wilayah Phuket naik lagi. Dia pengen suali jatuh jauh hilir selaju 20 sampai 35 kilometer 1 je. Laut pula gelombang tinggi 2 meter. Kawasan hujan turun sebenarnya. Kawasan hujan turun pula tu laut gelombang tinggi tinggi pada 2 meter. Mulai di wilayah Kerabi. Turun lagi. Dia pengen suali jatuh jauh hilir selaju 15 sampai 35 kilometer 1 je. Laut pula gelombang tinggi 1 sampai 2 meter. Kawasan hujan tukung tu laut gelombang tinggi tinggi pada 2 meter. Kita ikuti pula saya mengapting sekali tu. Kawasan Kota Bakok dia juga berhampir tu ada hujan tukung dalam 70% sebenarnya. Lagu mana hujan tu dalam 70% tu kebanyakan agak hujan tu lebat sebenarnya tempat tu. Suhu tinggi sekali di Kota Bakok dia keliling kelalu tu dah. Rendah sekali di 29 sampai 28 tu tiap sesia. Kemudian suhu tinggi sekali tu dah. Duk di dalam 34 sampai 36 derjah Celsius. Tiap-tiap yang saya jatuh jahilai selaju 10 sampai 20 kilometer 1 je. Siapa ada saya mengarah. Lepas ada tu untuk saya mengarah dia hormati semualah. Kita dapat tahu dah pada hari ni sebenarnya dapat ikuti kata lagu mana persiapan apa ada jadi untuk saya mengarah. Kata-kata dendam abu nak pergi ke mana, sekolah mana tu, kat apa tu lepas tanya. Sekolah ke tua dah. Sekolah ke apa, sekolah ke tua lah nak jadi ilan nyanyuk sikit dah. Nak dapat kerja air pula tu. Dendam sekolah orang tua saya mengah. Ini penting sekali ada saya mengah yang dihormati semua tu boleh-boleh ikuti dah. Lepas ada tu lagu mana saya mengah. Mari-mari tertilik pula nak pergi ke mana pula saat ini pergi ke laut. Kita tengok situ tengok sini mari-mari kita tengok berita lain pula. Tak ada berita banyak nak pada saya mengah tu. Berita ada jadi banyak benar. Ada gapo lagi tu. Ada pula sejik lagi pula dah. Kemarin ni dijamek dah. Ni sejik mana pula gapah tu. Hak jamek ni mari dah. Jamek wajak dah kemarin. Lepas tu lepas ada jamek. Mana pula ada pula sejik mari wajak kapah kapah sapa. Dah baru live tu boleh. Tempat 547 ni. Ada merajak bagi kamu pusat. Ada mati kun mek. Kelem. Kelem. Apa nak? Kelem. Nusang. Tak je ketik si sewang wong di mungkin kelong hair dia hak jauh lah skoro 75 sampai 7 kan jajun sebenarnya ni. Dia buat persiapan lah berajuk dia kakut dan mati semua pada 8 bulan kan jajun tu. Dia buat segok gigi tak ada wajak dia kata ke apa siper dah bakar banyak. Lepas tu berita kau pakai dalam ni tu marah-marah tu pun kata ramai dia wajak cerita berita. Kak kenal apa banyak terus dah ada wajak kereta cipri opio apa tak main ambil lagi ni ada lagi 15 minit kak pas tengok berita lagu mana tak ha-ha ngan kong di menerang wajak tak lagi dah lepas tu kita tengok lepas kata kapa-kapa tu pai metan lah. Yo, gingata yo, lepas gingata. Atau tak dia giro kat apa? Oh, kecik hanu pun dah apa? Pai metan lah, tahan rua Saharat ok. Apa? Thon semua rua lah, tita tiap rua di Pattaya rau wan ni. Tak ada tak apalah kita ngata. Tak ada nyambuk kita ngata. Ngata melalui Facebook, melalui TikTok ni. Terima kasih semua saya ikuti semua ni. Mari tengoklah tak ada tahan rasa harap dia ada kong bacakan kong tap thai buku timur semak ni rap semak pun tahan asa tahun 1570.
pula dah. Aku sudah tak saat kesana kat pasal aku buat apa. Waalaikumsalam. Lepas tu lagu mana? Tak ada nak pergi. Kok dia kata kok ni mai kok kong tap thai. Kata buka terima semak pun tah nak asal tahun 1570 sebanyak 300 atra. 300 atra kau nak kat apa ni? Oh ya, mai macam kat rutik kat seksa ikutlah. Kak menghaji pun boleh semak dah. Kamu Ana ada. Waalaikumsalam. Kamu lepas tu aku mana dengan cara mana? Saat yang pertama tahan konken dia panggil. Tahan konken aku mana ke apa? Dia mau pehe jadi tahan dia pehe belaka dah. Dia mau pehe jadi tahan dah tak ada tahan. Tak pehe pehe kena belaka. Tahan konken ni umur 18 sampai 20 tahun. Beranak jadi tahun 2550. Sampai 2552. Umur berapa 18 ni tahun ni? Yang mana dia panggil tak lepas tak tak jepuk tahan lagi. Kacak sekapa tak tak jepuk tahan lagi tu. Boleh semak dia panggil tahan konken. Umur berapa sampai berapa ni tahan? Hak beranak lepas ada tahun 2544 sampai 2548 tu yang mana lepas milih tahan dah tapi jepuk tak kena. Oh, baidam-baidam jepuk tu dah. Baidam-baidam boleh baidam buat ni dah. Boleh kat dia panggil tahan ke apa? Tahan konken. Yang kedua kena sobat. Yang kedua dia panggil tahan kongnun. Tahan kongnun ni umur tak lebih ada 20 tahun. Beranak lepas ada 2544. Kamu dia tahan kong percamkan. Hak semak rap percamkan tu. Atau putih pelut. Jak tahan kong percamkan. Jadi tahan dah tu baik tahan dah. Lepas tu nak jadi tahan asal pula sebenarnya. Ni boleh benar lah. So ada gaji ni supaya hijau buat satu hijau jugalah tu. Lepas tu setiap pelajar boleh ke apa yang tahan asal ni apa ni duk sebut-sebut suruh semak juga tahan asal kong bacakan kong tap thai tu buku tengok semak pun tahan asal pun tahan asal nak tahun ni 570 terima 300 atra bagi apa duit gaji boleh 12,000 sebulan duit gaji boleh 12,000 sebulan lepas tu tuhan ka perkop liang 2,880 kot sebulan. Yang kedua, boleh pilih. Dia tulis atas sama lihat. Nuai bancu dalam sangkat kong basyakan kong tap thai. Yang sudah lagi kota juga kanen. Tambah pisik. Daripada ada perasa bancu. Kau rap percakan dalam sangkat kong basyakan kong tap thai. Ya kepak kuota dia juga kanan pisik dia tambah pula dah pem pisik pula tambah pisik-pisik kos untuk kan sob kat lek kau rap rajakan kau rap kan seksa apa ni kau rap seksa ในโรงเรียนใน10แผนที่เดี๋ยวก็โรงเรียนช่างฝีมือทหารแต่ต่างงานที่มาโดยทหารมาที่ช่างฝีมือล่ะช่างฝีมือทหารตัวเรามาคณะได้ยังกะลิมอตะกะตะคะแนนเพิ่มพิเศษในรายการบรรจุสอบบรรจุตัวเขารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมยังกะเนกัวต้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกนักเรียนจ่าทหารเรือแล้วก็นักเรียนจ่าทหารอากาศแล้วพอเราจะกี่ควอต้าพวกเราเกี่ยวกับอะไรพวกเราก็ปะควอต้าสอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครแต่จะก็นักเรียนใน10ตำรวจนะจะดีก็พอตำรวจตระเวนชายแดนyang ketujuh seluruh lagi semua imunnya 7-8 ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้านทักษะวิชาชีพได้จุก็ด้านอาชีพหลังปลดประจำการเฮานี่ตะเนาะอะเดคือจะว่าทำงานนี่แหละแต่ฟังแต่เสียงในวิทยุวันนี้ได้เห็นเจ้าของเสียงแล้วสวยน่ารักโย่ถือว่ากาเซดูบอกกันตะสวยน่ารักปิ๊กๆๆอ่ะป่ะถือว่ากาเซโย่dia puja-puji kat nak angin selalu dah kat pandai dah terima kasih lah lepas tu lagi tak ada gapo pula tambah-tambah ni bukan dengan tahan asal ni nak cucu kita kena dia tahan kat teras semak lah kalau tak kena semak kau lah yang dah kat pahoyak dengan sepak dia buku terima 300 atra 12,000 sepuluh duit gaji boleh makan dah sebenarnya kita rumah pera diri tu tak pera kita tak apa anak cucu kita boleh pera diri boleh selamat dengan dunia kuat lah ni tu minyak pun naik gotu pun naik belakang-belakang dah tu dah
Buka tu buka terima semak buat tam sanja jang masuk patibat nati tahan kong percamkan dan masuk pak tahung kero patibat nati minor kuah song pi lah lagu mana dah. Buka terima semak datang 10 belakang jayun ngasapa 24 makarakom dari 570 10 belakang jayun ni ngada apa lagi tak buka semak lagi nak buka semak 10 ni banget lah segur molek ada ketanda egah puatik kita nak bawa gitu. Dia dah mulai dah takut tinggal, takut lupa nyanyo pula kita. Pergi siapa jauh-jauh dah mari dah. Lepas tu susah pula. Buka timur semak tu dah lah ya gapo boleh tu berhubungi lah. Terlalu tanya lagi ada lagi terlalu pusing-pusing mereka ni. Lalu kita semua tu selamat. Boleh dapat kota, dapat peso. Maju jaya sengah boleh jadi tahan. Dia panggil apa? Pun tahan asa tahun 1570. Ada dua kali. Dia ada apa lagi kat apa boleh cerita kat apa hoyak. Cikap cepuk mai hoyak mai cerita. Kau apa yang lagi ni saya mengah? Betul kau bagi kasih-kasih cocok tani pulo pulo doh. Atau saya mai lagu mana kita cocok nuri kita tani. Bisa dijajo lah saya mengah ada. แม่บอกได้ดูตัวจริงแล้วโย่ลูตฟีลูตฟีลูตฟีก็ขอบเดี๋ยวก็สิคุณลูตฟีขอบแม่บอกว่าได้ดูตัวจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสูงกว่านั้นยาตัวเตียมาแล้วอยู่ประทานเลือดก็ติกระกระกับปั๊มบัสตูรอว่ากันเอาว่าตะเจตะขนาแกเดจเจโซก็ตะปัวกับปั๊มตะโกะกับปั๊มขนาดังถือว่าตะโกะตะปาลิงลาดะเกตันอุบงวอกเฮนี่ตะขนาบลาโกhubungkan silaturahim baik nak jadi seni dah. Terima kasih ya. Terima kasih kun mae khong kun Lutfi Kop ya. Lepas tu lagi tergi ke berita khabar apa kena cocok tani pak dah kat tahu dah tani menani kat semua dah seni saya tu buah kayu molek dah buah kayu gugus sedap ni tapi kasit rangit dah kasit Hafizah Makmin kasit ampun rangit pasal mari kata lo ni tu bimbang takut buah kena dengar tanda kelapa tu lo ni tanda dia tu buruk kita tak tahu nampak molek molek luar tapi buat tercakah tanda pun tu tanda buruk.

สีสาครกอลกาเวกาเซสีสาครเซมัยกาโตเดกาโกกุนปากาชีวัฒน์เชื้อราตรายโคเตมาดาแลบจากโกแกปญักเก็บญักเก็บอพุกายุตุบานยักเคระบาดอะระปาดบิดามุเซงมุเซงเจวันนี้ว่ากับเนี่ยละกาเซดาสีสาครเพราะเซมัยกาโตสรุกุนวาลับกากาพอเดโมโกยาบิจบิจละเดistahage hadra moko senato lepas tu saya mengetik kok ti pula dengan kasih mana kasih sisa kon tambah lagi di sisa kon dia banyak kau cocok tanya tu gak pergi bersama yang katung dia ingat dia lon dia ngebok kuat katanya hulak cocok butir dia maka isi sedap pasal hulak tu nyonyak le butir dia orang tu dulu tak apa hulak dia kubu makan sekarang hulak sepah hulak lewat petah tak ada lewat petah masuk sedap dah kita koyok mari tu kat merom manis ti mau kacik kena ulak oh, dah kasih ngari nah. Dah dah war dia sempat tu kat butik tu tak makan tapi pun kita makan isi-isi dia kat raya boy ta tu tu be ulak dia lari ke apa kita rebuh kalau kita makan masuk tak akan pulut dia kalau kita tak akan pulut akan dia metoh dia putih lah ni dia apa panggil sedap tu dia panggil krop nop num naik kalau podikin tak boleh lagi dia berasa awal lagi kebiak-kebiak pipi dah kalau krop nop num naik aduh lepas sutil lepas sutil lepas tu ada tubuh tu besar bukan sebab kata besar makan banyak bukan lain tu sebab besar kita makan buah kayu makan malam lah tu belum tidur kalau makan tengah hari tu ikutlah kegok situ kegok sini kot waktu buat ni enggak hilang dah baik lagi pula sengah kita ikut dia kata saat ni si sakon buah dia ampelai pulak kasih ampelai pulak kasih ampelai mana rusuk rusuk besar ada kakak dah mati semua yang mana cocok tanya lado bakat bingat kik bayolan tu main daripada serago makan lado lopak kutu lopak kau ni korek habis buah lado manis tu kalau kita sebut petah ni lado tapi dia makan boleh dia manis yo lagu tu lah dah ingat sikit siapa Tano boy bosu anak bosu kata tak mai club kena ko apa doh tak ada klik kena duk tergasa di naro hari ni hak pun hijau lagi saya mengasa dia hijau kita insyaAllah lah 53 dah ni ada 7 tahun ni tahun lagi ke klik rumah mereka agak ada rusak kita buat boleh buat persiapan dia panggil eri dulu kasihan belum ada kadang-kadang tunggu siapa kasihan kadang-kadang kita tak nak tunggu dah saya rasa cukup agak boleh klik kampung duduk rumah boleh dengar yang ngajar ke masjid tak dah terima kasih lah anak bosu kan anak bosu tanya tu ya lepas tu lagi saya mengah mari tengok tu pula saat ni pergi ke resok di cendek tu kasih Hasan ke mak kasih apa cendek pesan mari kata kena pakai beringat penyakit buah buah kan buah doka buruk pula dah buah doka dia kena air kat punya cek curik buruk nak kat beringat sikit musim pantai tu hujan lebat banyak sebab dia buah doka buruk pula tak boleh makan lah kita ni lagi semua yang dihormati semua ada 3 minit akhir ni bagaimana kapal kata bocor dalam syarat tu atas surat mari bila bocor dalam syarat ni bocor syarat 10-11 jajun 2008 dia pukul sudah setengah pagi di bilik syarat akak teh bocor sebenarnya tu lepas tu tengok ada 3 minit akhir lah tengah minit akhir gimana ni bulan ni derma darah ada belakang jajun sebenarnya ni tu tunggu lagi lah tempat lapar belakang jajun ni dia rasa sakon derma darah terima 10 belakang jajun tu boleh bersuara weng dia weng 17 belakang jajun boleh bersuara daerah cendek di cendek tu lah berapa sebuah belakang jajun dia pukul 9 pagi di kawasan apa panggil 22 belakang jajun di rangit kawasan beli bersuara di rangit 28 belakang jajun di kerja kos kerumtahan peran yang ke 47 sebenarnya lepas tu 24 belakang jajun jam 9 pagi di ampe tak pai tabar 28 belakang jajun tu di kawasan mana teman hospital Rat Nara boleh menagih ke Rat Nara mami Tina salam kau waalaikumsalam je lepas tu lepas berita ni 2 minit akhir dah mana pula kat ni katanya kum cau tap kalen ni tu kalen nau kita tu

Kalau tak tahu dia mayu klik, dia kelawak klik ke mayu tu. Lo ni dia tahu 17 sampai 20 belakang jajun 2009. Dan lo sungai Abang Narai berlatih pun rompau. Buk tang, buk tang, buk tang, buk, buk tang, buk tang, buk tang, buk. Oh, nak teh. Suka dia kat pasal gitu. Buk tang, buk tang, buk tang, buk. Tercia juga ada. Ah, dia kata, alawak, alawak, alawak, alawak, panggil. Ah, tak apa tak sirah kata alawak, alawak tak sirah. Nak terbenewe, benewe, benewe. Mami nak benar, saya mengata. Kata Pak Cu kat apa pergi dulu gitu sekali dengan Pak Cu lah Pak Cu ni pergi kamar dia suatu dua tu saya langsung semua ha, kena mengadu kadang-kadang kena gisya juga ha, pergi mereka duduk buk tambuk tambuk tambuk ingat lah berapa lah boleh berapa minit ha, ni mereka nak pergi semangat tepter terakhir surah pagi pada surah tepter pada di kalai sungai bandara kalai aja saya semua lepas terakhir kata lepas pada demo jago-jago ni molek sikit lah dan laku lah tadi-mari bimbe takut berlaku kemalangan pehok perkalanya pesedoh semangat panai ni teh perkalanya naro pesedoh kita semua tu selamat daripada berlaku perahu gak perlahan air teruk jadi selamat terus berlaku lah apabila kita mengadakan keramaian ni lepas itu semangat Somdeh Pekanditari Raja Krom Somdeh Pateh Parat Rasudah Sayang Brom Raja Kumari baginda adik dan raja ke berakak mari ke wilayah Patelung wilayah Songkla wilayah Patani juga wilayah Jala dari wilayah Naratiwan di atas 15 sapa 18 boleh kanjajun 2559 dan sebab mana lawa untuk persediakan dia kakak yang ada rumah semua jago umur lebih baik wujud mi lawa bersih cuci semua tapi perjalan mana baginda berakak perjalan itu semua juga jago kebersihan buat malak-malak semua kedak tajuan lega apa semua minta dia kakak yang ada rumah semua akan minta semua selalu lah mudah dah mana jadi selamat jadi bahagia tu suhiat diri suhi tu tengok tempat mana sesuai dengan kita nak duduk jadi nyato tergamolek jadi tak apa-apa panggil tak susah tak cemai dalam keadaan perjalanan ni apa semua tu dia segi sambut baginda adik dia raja Somdeh Pekanditari Raja Krom Somdeh Pateh Parat Rasudah Sayang Brom Raja Kumari ya sama biasa dah gini ni orangnya beto pacu kat pahundu diri dulu selamat semua saya mengah dia gak kesalah semua dengan kelima kata Assalamualaikum. คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:31 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ค่ะ

Saudara pendengar, saudara ikuti secara radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya mailah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamal, mari kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sib azab jahannam min azabaha kana wa rama inna sa'at mustaqarr maqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu minasyaitonir rajim. Adzkir wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Alhamdulillah, selamat malam, jumpa sama Al-Jastra. Selamat kembali bongi sejarah hidup muslim di tahun ini. Seperti biasa, tiap-tiap malam jam pukul 8 atau apa kesto, dengan kita membawakan pencamu atau kuliah-kuliah tafsir Al-Quran atau hadis ataupun kuliah ilmiah dari beberapa sudut untuk memperdengarkan kepada semua sedang mengajar dari kita ini, supaya dapat menambahkan ilmu pengetahuan melalui banyak-banyak guru untuk kita dengar bersama sebagai tafsir Al-Quran dan ajaran-ajaran agama umumnya. Sebelum kita dengar tafsir Al-Quran pada malam ini tentang panduan waktu solat setengah, hari ini kita mari jumpa hari Ahad Malaysia, hari ini Ahad Malaysia, hari ini 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan ne boleh Kanjajun 2299 ataupun ne boleh September 2026 Masih. Waktu solat mulai pagi esok ni subuh 4:53 minit pagi esok. Waktu syuruk pukul 7 minit pagi esok. Waktu zuhur pukul 12:15 minit tengah hari. Waktu asar petang esok pukul 3:17 minit petang. Waktu maghrib pukul 21 minit petang esok. Waktu isyak pada malam esok pukul 7:26 minit malam. Begitulah panduan waktu solat kita bagi wilayah lalu. Ada pun ditambah kuat 1 minit Sungai Golak dan Mereka kuat 2 minit ditani tambah jalan tambah 4 minit. Ajar panduan waktu solat kita bagi 3 wilayah satu. Semoga kita dapat kemudahan untuk menegakkan ibadah solat dari waktunya. Apa khabar selamanya? Udah gua nampak malam ni, malam ni tengah hari tadi dan malam ni tak ada hujan lah kawasan stesen dia ni. Masih udara molek, udara dingin molek dah. Alhamdulillah ini mati hati semua lihat. Baiklah, malam ni kita akan bersama tafsir Al-Quran surah Yusuf bahagian ketiga lah, ayat 6 sampai ayat 4 sampai ayat 6. Dalam ayat cerita tentang Nabi Yusuf bermimpi ayah nasihat jangan heboh yang duk gegel lah. Dalam tentang mimpi tu lah, bagaimana tu kita dengar tafsir Al-Quran surah Yusuf. Silakan, oleh Abu Anas Al-Madani. Silakan.
1: وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Hari ini Khamis, 1 hari bulan 1 20. Suka melaga-lagakan orang dan kenali syaitan adalah merupakan musuh kamu yang sangat nyata. Syaitan, inna syaitana lil insani aduwwun mubin, syaitan bagi manusia adalah merupakan musuh yang sangat nyata. Kalau orang itu tak kenal lagi syaitan, nak sai lagi dengan dia, kita kata itulah manusia yang tak betul jala, tak kenal kawan, tak kenal musuh. Na'uzubillah. Kemudian Allah nyatakan nikmat Allah kepada Yusuf, kepada Ali Ya'qub, keluar naga Nabi Ya'qub. Siapa dia? Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Al-Ishaq, Ya'qub. Jadi dalam keluarga mereka ni ramai yang jadi Nabi. Allahu Akbar. Ali Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, ramai pula yang jadi Nabi. Itulah di antara nikmat yang besar Allah anugerahkan kepada mereka. Jadi para jemaah sekalian, kita terus dengan bacaan ayat. Tuan-tuan yang ada kitab pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 437.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إن ربك عليم حكيم. الله أكبر لله الحمد. Tengok terjemahan. Idh qala Yusuf li abihi, Ya abati inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatkanlah peristiwa tatkala Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya Yaqub, wahai bapakku. Tengok bahasa Arab ni, kita boleh panggil ayah abi, ya abi boleh, abati boleh, abati lebih manja lagi, abati, ya abati, wahai bapakku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan, aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Masya-Allah. Nah, ini ayat ini mimpi Nabi, ru'yatul anbiya sadiq, mimpi Nabi benar. Maka Nabi Yusuf AS, kita belum lagi mengenali Yusuf, nama dia Yusuf bin Yaqub. Yaqub itu nama dia Israel. Israel, itulah orang panggil Bani Israel, sebab anak-anak maril pahala dia tu anak cucu Nabi Yaqub, cicit-cicit pun Nabi Ibrahim, tapi dikenali dengan nama Israel. Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihim wa ala nabiyyina salatu wassalam. Dia ni salah seorang daripada anak Nabi Yaqub, 12 orang semua zakaran, yang laki-laki. Kecuali ada seorang lagi anak dia, nama adik dia Hawasu, nama Bunyamin. Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf ni, itu nama dia lah. Dia beranak mana ke apa tu, itulah cerita tambahan dia. Yang penting bagi kita, kita nak cerita Nabi Yusuf ni ra'i'ul jamal, comel berdoa budaknya, masya-Allah. Orang comel, lawa. Mahbuban lada abawai abi, ayah dia sayang berdoa nak. Biasa dah. Orang kita ni makin tua, anak hak bosu jadi saya pula. Beza dengan anak mula-mula kan. Anak mula-mula ni kak, waya pahit pun jadi, tali pinggir apa kena. Mari hak bosu ni, aku beli coklat macam. Dia panggil, orang ni bila sudah tua, dia duduk mikir ke benda lain dah. Jadi ayah dia sayang berdoa. Sebab kesayangan itulah, adik-beradik hak besar-besar, abang-abang rasa, alah, budak ni kalau tak ada rumah, ayuh saya kita pula. Ini dipanggil. Wa qad ra'a fi manamihi fi sigharihi, dia mimpi waktu budak dia, dia kanak-kanak lagi. Ada ulama tafsir kata as-sani ashar, umur dia 12 tahun, ada juga kata 17 tahun. Kalau 17 tahun lawan dia besar. Yang penting gitulah. Ulama-ulama sejarah ni pun mungkin tak ada surat beranak masa tu, nak bukti berapa tahun sebenarnya, tak tahu dia. Dia kata fi sinni sabi'ah aw tsani asyara, 17 ataupun 12 tahun. Dia mimpi 11 bintang termasuklah matahari dan bulan, sujud ke dia. Faqassa ru'ya ala abi, dia pun cerita ke ayah dia mimpi dia. Fabasyarhu bin nubuwati, ayah dia kata muni nabi, muni nabi, ataupun akan jadi nabi pada umur dia. Dan dia menafsirkan mimpi anak dia tadi, satu peristiwa besar akan berlaku dalam kehidupan Yusuf. Baik, apa jadi pada Yusuf? Ini dia panggil. Baiklah, munasabah ayat ini jelas bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, ayat 3, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, aku akan cerita kepadamu cerita yang terbaik.
mestilah orang nak dengar cerita, cerita apa ni, cerita apa ni. Macam kita ini kan, banyak orang buat surprise, dia panggil buat, buat ngejut. Ah, tunggulah ada berita, ada berita gembira, berita gembira. Ah gitu. Wa hadhi bidayatun musiratun. Jadi bila Allah Taala sebut ayat ni ada cerita, cerita menarik. Orang pun pakat celik mata, buka telinga. Cerita apa tu? Cerita apa tu? Ah, maka datang ayat ni iz qala yusuf li abi. Cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Ah, cerita Nabi Yusuf alaihi salam dan ayah dia, maka mari kita masuk kepada cerita. Tak sedut banyak cerita. Ha, jadi begitulah. Maknanya itu susunan ayat comel. Nak ceritanya susunan ayat comel. Allah Ta'ala pula mula ayat ni dengan ahsanal qasas, menyebabkan orang nak dengar cerita. Jadi cerita yang terbaik sudah pasti cerita yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah tak pilih yang sia-sia. Tak ada dalam Quran ni cerita mengaruh, cerita sia-sia yang tak ada faedah. Yang duk sia-sia ni cerita kedai kopi kita, cerita dalam internet kita. Nah, hari ni orang tulis lain, esok dia tulis lain. Kita kata itulah cerita yang pelik yang berlaku dalam dunia hari ini. Baik, kita masuk pada tafsir supaya tidak terlalu panjang. Iz qala Yusuf ay, tengok ahli tafsir kata uzkur ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, ingat. Uzkur li qaumika, membagi tahu kepada kaummu. Hina qala Yusuf li abih, ketika Nabi Yusuf bagi tahu kepada ayah dia Yaqub alaihi wassalatu wassalam, ya abati. Ah, ingat, kita panggil ayah kita abi ataupun abati. Walid boleh juga. Ya walidi, ya walidi. Dia bahasa Arab ni bahasa luas. Semalam kita cerita dah. Quranan Arabian, bahasa Arab ni luas. Makna dia banyak. Kadang-kadang makna kita tahu makna hak nak hak mana, kita kena tengok siaqil ayat. Dari susunan ayat. Ah, kita tahu dia nak makna ni. Nah. Baik. Dia pergi cerita ya abati. Qala Yusuf li abihi Yaqub, ya abati, ya abah, ayah, inni ra'aitu fil manam, aku tengok dalam mimpi aku sebelah bintang, termasuklah matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, aku tengok semuanya sujud pada aku. Apa dia apa tafsir ni? Tafsir ni apa abah? Ini mulai. Dalam buku kita, mana perisai muslimnya, dalam perisai muslim itu sudah ada ringkas-ringkasnya adab bila bermimpi. Adab bila bermimpi, tak boleh kita pergi cerita mimpi kita tu kepada sebarang orang. Jangan tulis di Facebook ke lah. Ha? Tulis di Facebook ke, tulis berapa aku mimpi sekian-sekian-sekian, orang akan hasap pada kita. Jangan. Karena itulah bila kita mimpi baik, tanda ni pelajar, bila kita mimpi baik, kita hanya boleh cerita mimpi kita ni kepada orang yang kita percaya saja, kepada orang yang kita rasa dia ni pandai mentafsir mimpi, tabir mimpi, cerita dia. Orang-orang yang memusuhi kita, orang yang tak apa kenal kita, jangan cerita dia. Sebab oh, dia ni mimpi akan jadi menteri. Orang akan catah lalu, pak nak jadi menteri dia tu, dia cantas kita ataupun dia perli kita, macam-macam cerita akan berlaku. Itu kalau mimpi baik. Maka kita kena mimpi, cerita kepada siapa? Cerita kepada orang yang kita siqah.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita salah bersabda, akramun nasi, orang yang paling mulia di zaman dia, Yusuf Nabiullah. Yusuf Nabi Allah, ibnu Nabiillah, anak kepada Nabi. Ibni Nabiillah, cucu kepada Nabi. Ibni Khalilillah, cucu kepada kekasih Allah. Ha, Yusuf bin Yaqub, ha, bin apa lagi, bin Ibrahim. Ha, jadi anak cucu, Allahu Akbar. Jadi dia ni anak cucu cicit Nabi belaka, orang-orang yang hebat. Rawahu Al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Ha, jadi Imam Bukhari meriwayatkan dia. Allahu Akbar. Yusuf bin Ibrahim bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Allahu Akbar. Ingat dah. Jadi Nabi kata apa? Orang yang paling mulia tak jumpa orang lain. Kalau nak tengok alal itlaq, Nabi kita paling mulia. Tapi Nabi kita bukan cucu Nabi. Mari daripada sulalah Ismail, tapi jauh jarak. Hak ni dak direct. Yusuf Nabi, anak Nabi Yaqub, anak Nabi Ishaq, anak cucu cici Khalilullah Ibrahim. Maksud apa? Tinggi darjat dia. Allahu Akbar. Allah Ta'ala ni maha kaya. Takallam al-mufassirun ala ta'bir hadzal manam. Jadi para ulama telah bincang tentang mimpi. Mimpi yang Nabi Yusuf ni, sebelah bintang matahari dan bulan ni, apa dia? Kata dia Ibn Kathir. Jadi para ulama duk tafsir. Asy-Syangqiti dalam Adwa' kata lam yubayyin hadza huna ta'wil hadzihi ru'ya. Dalam ayat ni Tuhan cerita dia mimpi. Dia tak cerita ayah dia tafsir mimpi. Tak cerita. Mana kau tafsir mimpi ni akan berlaku bila kita duduk semak tengok antara mimpi Yusuf dia campur ke dalam gaya batil jub, dalam lubang telaga tadi, dengan dia jumpa balik dengan ayah dia. Riwayat kata 40 tahun. 40 tahun. Ada setengah riwayat tu 70 tahun. Kata tak sedap 70 tu. Sebab dia 40 tahun ni, biasa Nabi biasanya dilantik umur dia 40 tahun. Jadi Yusuf pun orang tengah comel 40 tahun ni. Nah, tengah comel umur 40 tahun, tengah semat. Jadi logik lah. Wallahu alam, tarikh sebenarnya tu habu tak cerita. Kita pun kadang-kadang duk cari juga sikit-sikit maklumat tu supaya tuan-tuan boleh bayangkan berapa lama Nabi Yaqub menderita kehilangan anak. 40 tahun. 40 tahun. Wallahu alam. Kalau kata 70, lama lagi. Tapi kita letak 40. Kata Syekh Syangqiti, Allah Ta'ala tak sebut takwil mimpi. Bila dia sebut, Nuh. Ayat 99 baru sebut. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai wa qala dkhulu misra in syaallahu aminin. Bila adik-adik dia mari ayah dia, masuk, selamat datang. Oh, sukalah. Wa rafa abawaihi al-arsy wa kharru lahu sujada. Dia tak ayah dia atas singgasana, habis orang lain, adik-adik dia pakat tunduk belakang. Wa qala ya abati. Abu Yusuf kata, ayah, haza ta'wilu ru'ya ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa. Inilah tafsir mimpi aku dulu 40 tahun dulu atau lebih, la ni terjadi. Habis adik-adik pakat sujud hormat kepada Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Ini cerita. Baik, cerita pun panjang dah, terbelah-belah nak ringkah. Cerita Nabi Yusuf ni tak boleh pendek, tak sedap. Nah, kita panjang sikit lah, tak apa. Baiklah, hari ni permulaan tahun ni, semangat ngaji kau kuat, kata orang. Tak? Tahun baru, semangat baru. Baju baru, semangat baru. Enggak apa lagi, kak baru. Lepas tu kak, tak ada apa-apa, hilang semangat. Jangan, kena beri semangat. Kita pergi pada

ayat 5, ayah dia bila dengar, sebagai orang tua yang pandai tafsir mimpi, dia tahu anak dia ni akan jadi orang besar esok. Dan Nabi Yaqub ni Nabi, dia ada wahyu daripada Allah. Sebab itulah dia pertahankan Yusuf tak mati. Dia pertahankan Yusuf tak mati. Hidup tengok ke Yusuf kamu, siapa buta, tak nampak mata. Nabi Yaqub berkata, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Allahu Akbar. Bapaknya berkata, wahai Yusuf, wahai anak-anakku. Nah, tengok, ayah pun panggil anak teman je, ya bunayya, ya bunayya, hei anakku, manjalah ya bunayya. Kalau kata tak manja, ibni, bunayya, ibni boleh belaka, waladi boleh, tapi bunayya, bunayya tu manja, ya bunayya. La taksus ru'ya, mu jangan cerita mimpi ni, mu jangan cerita mimpi ni kepada adik-adikmu deh, jangan cerita. Senyap, kita dua yang tahu. Oh, kita dua yang tahu. Fayahsudu, nanti mereka deki kamu. Oh, patutlah abah saya ke dia pun. Dia mimpi. Ah, jadi masa itulah hasak mari, dengki mari, mula nak perli, mula macam-macam. Akan berlaku benda yang tidak baik. Wa yahtalu laka hilatan liyadurruk. Nanti mereka buat satu benda yang boleh mudarat kamu. Kamu jangan cerita. Tutup mulut. Kenapa? Kenapa tak boleh cerita? Haa, dengar ni. Ayah dia kata sebab, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Inna syaitan, tengok ni, mu jangan cerita kepada saudaramu mimpimu kepada saudaramu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Ini dia panggil illah. Illah. Kenapa ayah dia tak beri Yusuf cerita mimpi kepada adik-adik? Sebab dia bimbang syaitan akan laga-lagakan adik-adik ni. Ini bahaya ni. Syaitan ni kerja dia bahaya. Bahaya ke tidak? Ha. Ini kata ulama tadabbur, langkah berhati-hati, al-hazar. Boleh al-hazar. Mana kita ni kena ambil langkah berhati-hati. Jangan semua benda kita cerita kepada orang, nanti orang dengki. Dan ada orang yang kita boleh cerita sebagai orang-orang yang kita rasa dia jujur, dia sayang dengan kita, dia nak penasihat kita, boleh kita cerita. Orang lain tak usah. Bahaya. Sebab apa bahaya? Syaitan musuh bagi manusia. Dia ni akan buat sesuatu yang boleh melaga-lagakan kita. Jangan main. Nabi SAW cuba setiap benda yang boleh membawa kepada su'uzan, boleh membawa kepada sangkaan buruk, Nabi tutup pintu. Contohnya satu malam, isteri dia Safiyah mari tempat Nabi, tak kira lah jumpa di masjid ke jumpa mana, buat lama dah malam dah gelap, Nabi nak pergi hantar Safiyah ke rumah dia, rumah dia belakang masjid tu, ya bukan jauh pun, boleh je suruh klik suara. Tapi Nabi ni SAW dia manja dengan isteri-isteri dia. Ha, jangan duduk gorang. Kita ni kalau dengan bini kat, tak apa nak kecek molek dengan saya ke Allahnya buah, siapa tu yang kedah tutup lapu 3 kali tak tubik lagi. Ya, dengan bini tejek 3 tubik, tak ada 3 patah. Ayahmu ini gara eh. Tak ada apa, tak ada apa, ya berah tak ada esok. Ini gara orang tua ni. Nabi dia mesra. Tiba-tiba lalu 2 orang sahabat tengok Nabi duduk jalan dengan isteri, berubah lagi kok jai. Nabi kata, ala rislikuma, hei betih-betih buah orang tu. Sahabat pun berhenti. Nabi kata, innaha Safiyah, mu jangan bimbang, ni isteri aku ni Safiyah. Terkejut sahabat, subhanallah ya Rasulullah, kenapa pula? Kami bukan lari tadi nak dituduh apa-apa. Lari tu menghormati, sebab Nabi duduk jalan dengan isteri kan, malah lah nak kacau.
Allahu Akbar. Nabi kata apa? Inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam. Syaitan ini masuk nak pergi tembok hatimu, dia lalu kok lubang darah. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi nufusikum, aku bimbang takut saya tetap dalam hatimu. Tengok Nabi jalan dengan perempuan mana tu. Kalau terdetik benda ni, ha? Kalau terdetik benda ni dalam hati, bermakna bunuhlah orang itu, usok orang itu. Ha, jangan main, jangan duduk gua-gua. Ini Nabi kita ajar tutup pintu. Tutup pintu apa? Tutup pintu fitnah. Pintu-pintu syaitan kena tutup. Sebab kalau tidak syaitan masuk, gam lagi punuh kita. Tengok. Hadis ini rawahul Bukhari daripada Safiyah sendiri menceritakan kepada kita. Nabi kata innaha Safiyah. Ingat. Jadi semua pintu-pintu yang boleh bawa kepada fitnah jangan dibuka. Macam kita ini huru-hara ni dalam dunia ni gitu. Masing-masing mungkin ada Facebook kat. Hak ni menulis Facebook, hak ni tulis Facebook, tak tuduh hak ni bela, hak ni kata hak ni ni. Hak ni akhir kali huru-hara tak tahu mana. Itu. Syaitan mari. Ha, ingat molek. Baiklah. Allahu akbar, ini syaitan dia masuk nak lagakan kita dengan cara tadi. Pasal itulah. Lo ni banyak masalah-masalah yang berlaku dalam dunia ni kita duk tengok. Balah suami isteri, kisah apa? Kisah wasak ya, tak ada kisah lain. Bini tengah duk baca wasak. Semari, suami mari tengok, pak tutup. Guana tutup? Apa rahsia ya? Nah, jadi tengok. Boleh dah, mula dah. Oh, ni jatai mana? Ah, jadi. Mari dalam kepala buah beluru masuk. Ni jatai mana pula ni? Padahal kawan tu tutup lah. Ni bukan laki-laki. Sebab kawan dia atas gambar tak untuk aurat. Dia tak mahu suami dia tengok. Nah, jadi. Tapi syaitan tu masuk. Sokoi juga suami duduk tengok, bini mari tengok. Pahal tutup. Mana tahu? Tengok mana pula. Ha, sudah. Oh, tak makan nasi hari tu. Tak, badai rumah pinggir dapur. Nak kata. Ini dipanggil bahaya. Bahaya sebab fitnah-fitnah ni perlu ditutup. Perlu ditutup. 6. Tamatlah kita ayat 5, kita berpindah kepada ayat 6.

0: Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu untuk menjadi nabi, untuk menjadi rasul, menjadi ketua pembesar dalam dunia ini, dan akan mengajarkan kepadamu takbir mimpi. Ingat, Allah Ta'ala ajak Yusuf ni, dia naik melalui mimpi, melalui tafsir mimpi. Nanti kita cerita apa ni, tak? Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Dan serta akan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub sebagaimana ia menyempurnakannya kepada datuk nenekmu Ibrahim dan Ishaq. Ibrahim, Yaqub, Yusuf, Yaqub, Ishaq, Ibrahim. Ha. Dia ni lorong lain. Sebab Nabi Ibrahim ada dua lorong. Lorong Ismail, Ismail dia pergi tinggal Mekah. Nah, puak ni jadi Arab. Mari daripada Hajar. Ishak mari daripada Sarah. Yaqub, Israel, itu Bani Israel. Ingatlah. Banyak kali dah ceritakan. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu amat mengetahui lagi amat bijaksana. Tuhanmu amat mengetahui lagi amat bijaksana. Itulah ayat. Baik, kita pergi pada tafsir. Wa kadzalika yajtabika rabbuk ay qala Yaqub li ibnihi Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi Yaqub bila dia dengar anak dia mimpi, dia kata, "Mu jangan cerita. Jangan cerita kau orang. Adik-adikmu jangan cakap." Ini kata-kata Yaqub. Wa kama ra'aka rabbuka fi manamika, sebagaimana Allah Taala beri kepada mimpimu tengok adik-adikmu sujud padamu, bintang dan matahari sujud padamu, fakazalika yakhtaru rabbuk, demikianlah Allah Taala pilihmu, au yastafika linnubuwati, Allah Taala akan pilihmu jadi nabi sebagaimana ayahmu, datukmu, tokyemu jadi nabi. Allahu akbar. Suka dahlah. Nah, sebab itulah kita bila kita selawat, kita kata apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, selawat kata Nabi dan keluarga dia sebagaimana engkau selawat kata Ibrahim. Dia kaedah dia, bila sebagaimana, mana orang itu lebih tinggi daripada kita. Sebab apa? Kalau nak tengok dari sudut kedudukan Nabi salah lebih tinggi, tapi dari sudut keluarga pula, keluarga Nabi hebat setara mana pun tak ada jadi Nabi. La Hasan wa la Husain, tak ada jadi Nabi. Tapi keluarga Ibrahim, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf, wa masayati min sulalati Yaqub, Israel, berapa ramai yang jadi Nabi. Maka kita, sebab itulah kita kata kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nak dengar cerita panjang, nanti kita cerita dalam lebat selawat nanti insyaAllah. Baiklah. Wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadis, dan Allah Ta'ala ajar kepadamu ta'bir mimpi. Orang mimpi mu boleh tafsir. Wa ma ya'udu amruha ilaihi, dan tafsir mimpimu tu betul. Jadi tafsir mimpimu jadi sungguh. Wa mim ma'ani kutubillah wa sunnah al-anbiya, mu tahu bukan sekat mimpi, mu tahu juga kitab-kitab yang terdahulu, kitab ulama-ulama, nabi-nabi dulu. Sebab Allah Ta'ala akan wahyukan kepadamu, Allah Ta'ala akan wahyukan kepadamu ilmu-ilmu yang kamu tak tahu belum pada ni. Allahu Akbar. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub, Allah Ta'ala akan sempurna nikmat kamu di dunia di akhirat, dan juga ke atas keluarga Yaqub dari keturunannya sebagaimana Allah Ta'ala sempurnakan nikmatnya kepada tu ayahmu dulu Ibrahim dan Ishaq dengan nikmat-nikmat yang begitu besar di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang paling besar sekali, ni'matun nubuwah war risalah, nikmat menjadi nabi dan rasul. Sebab itulah bila ada orang mari duk bahas, mana hebat nabi dengan wali, mana hebat, mana hebat nabi dengan wali, kita kata nabi, Al-istafak, Allah Ta'ala pilih bagi wahyu. Ada malaikat mari bawa wahyu kepada dia. Dia kata ada setengah orang ni ahli-ahli tarekat, kata tak. Nabi anugerah Tuhan bui dia nabi. Kita tok wali ni usaha dengan zikir juta-juta, betapa sana sini, riadah dia panggil, baru boleh jadi wali. Kita kata Allahul Musta'an. Banyaklah cerita-cerita yang pelik-pelik yang akan berlaku. Ada sebuah buku menarik yang dikeluar oleh Majlis Agama Islam Kelantan, Wali dan Karamat. Ana, insyaAllah ada masa anda baca buku ni untuk kita memahami apa itu wali, apa itu karamat. Biiznillah Azza wa Jalla. Tunggu masa. Lalu ni duk baca, semalam kita baca cerita peperangan Sayyidina Ali. Kita baca cerita apa tu, hadis fitan, salah penyelewengan terhadap tafsir hadis fitan. Ini penting benar-benar. Dan kita akan baca juga kita tentang wali dan karamat. Biiznillah Azza wa Jalla. Tuan-tuan doakan Abu Anah ni sihat molek panjang umur, rajin baca, tak kira. Kata orang dua kali sehari live, supaya ilmu itu tersebar biiznillah Azza wa Jalla. Baiklah. Ayat terakhir, penutup ayat, inna rabbaka alimun hakim. Allah Ta'ala sangat mengetahui segala sesuatu. Di antara ilmu Allah Ta'ala, dia tahu siapakah yang layak untuk menerima nikmat yang besar ini, nikmat menjadi Nabi dan Rasul. Hakim, bijaksana. Awan hakim, bijaksana. Yada'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Dia akan letak setiap tempat di tempat yang sesuai dengan dia. Di antaranya hikmat dianya menyusun atur perjalanan makhluk ini, memilih di kalangan manusia yang layak menjadi rasul dengan nabi, dan memilih di kalangan manusia yang boleh mentadbir memerintah, dan macam-macam lagi lah kedudukan yang Allah anugerahkan kepada hamba dia yang terpilih. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang tengok orang ni jadi nabi, jadi rasul. Orang yang jadi nabi dengan rasul ni confirm manusia yang dipilih oleh Allah. Orang yang boleh jawatan menteri ke apa dia, tak kiralah jawatan dunia ni besar-besar, belum tentu itu pilihan Allah. Itu takdir Allah dia jadi. Tak kiralah dengan cara mana, dengan cara macam-macam istilah orang lain ni tak, benar pilihan raya ke, dengan cara apa ni, inqilab, revolusi ke, rampah kuasa ke, dengan cara SD ke, cara mana pun tak semestinya bila orang tu boleh ke, oh ni Tuhan saya. Tak, orang kafir pun boleh, orang Islam pun boleh. Tuhan saya ni apabila orang tu melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah Allah, barulah ada tanda-tanda kesayangan. Kalau tidak, nanya kita. Sebab itulah kita dah bawa kepada tuan-tuan sekitab yang baru ni, nama dia Musafir Menuju Allah. Ada 10 cara meraih cinta Allah, 10 cara meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah kita termasuk di kalangan orang yang mendapat kasih sayang Allah di dunia dan juga di akhirat. Tamatlah perbincangan kita ringkas-ringkas. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Al-fawaid at-tarbawiyah wal-ilmiyah, faedah dari sudut pendidikan dan juga dari sudut ilmi. Yang pertama, iz qala Yusuf li abihi ya abati. Ingatlah ketika berkata Nabi Yusuf kata kepada ayah dia Yaqub, Yusuf, Nabi kata Yusuf ni nabi yang mulia, Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub, cucu Nabi Ishaq, cicit Nabi Ibrahim Khalilullah. Jadi Allah Ta'ala jadikan mimpi Nabi Yusuf ini tambihan Yusuf. Allah nak bagi tahu kepada Yusuf, muni Yusuf akan jadi orang besar. Tapi nak jadi orang besar tidak mudah. Bukan semua perjalanan kamu di atas kapet merah. Mungkin terpaksa melalui darah merah. Pejuang-pejuang tidak mudah. Untuk mendapat kemenangan susah. Jadi mimpi ni menjadi motivasi kepada Nabi Yusuf. Bila dia melalui saat gawat, dia memikir kok mana-mana aku ni akan jadi orang besar, dan keluarga aku akan mari tunduk pada aku. Sabarlah dulu. Nah, jadi maknanya Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Yusuf AS beri mimpi ni ar-ru'ya muqaddamah, sebagai pendahuluan perjalanan hidup Nabi Yusuf. Jangan mimpi Yusuf, maka jadi orang besar. Nah, jadi kata di ulama, ayat ini aslun fi ta'bir ru'ya, menjadi dalil boleh kita tafsir mimpi, tapi tafsir mimpi yang betul, jangan tafsir mimpi kose-kose ataupun mengarut, jangan. Nah, jadi kita kena, bukan semua orang boleh ditafsir mimpi. Tadi anda sebut dalam kitab Perisai Muslim, ambil daripada kitab Al-Azkarun Nawawi, bila orang itu mimpi, tanda ni tuan, dua adab. Kalau mimpi baik, kita hanya boleh cerita kepada orang yang baik, jangan cerita kepada semua orang, jangan. Orang harap nanti kawak. Kita mimpi kepada orang yang baik, orang yang soleh, yang pandai tafsir mimpi, boleh. Ini duk cerita habis segala orang, toleh mimpi sebut, nanti orang deki, orang perli, stres pula kita. Jadi mimpi itu yang pertama. Kalau mimpi buruk, boleh. Kalau mimpi buruk, tiga benda kena buat. Sedang mimpi, oh jatuh, nyetijak loi, jatuh atas bukit contohnya. Bila kita sedar mimpi takut, yang pertama kita kena ludah belah kiri. Tuh, tuh. Ludah tak, jangan keluar air dia. Bunyi tu. Betul lah bini sebelah pula tu bi air dia. Kajuk kau. Ai. Hujan dak, ribut dak ni. Tirih mana pula ni. Nah, tengah malam buta mimpi. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'awuz, kita minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitan rajim. A'udzubillahi minasyaitan rajim. A'udzubillahi min hamzihi minasyaitan min hamzihi, wa baca ayat-ayat yang boleh kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kak, kalau mimpi itu berat doa, bangun. Bangun pergi ambil wuduk ke. Mari semua mari solat. Nah. Kemudian bila kita mari tempat tidur kita tu, kita kena tukar tempat tidur. Kalau batal kok ni, pusing kok ni, kalau boleh kita jangan tidur tempat yang sama. Yang ketiga, jangan cerita kepada orang mimpi buruk. Kalau tak cerita, insyaAllah tak jadi. Kalau cerita, mungkin terjadi. Anda banyak kali dah dengar cerita, orang mari bagi tahu, dia mimpi buruk, pada dia cerita korang. Jadi sungguh apa yang dia mimpi. Kata melanggar syariat, melanggar SOP, sunnah. Nabi kata jangan cerita. Mungkin cerita kau orang kenapa? Jadi mimpi dia tu. Memang kena sungguh, kena bala sungguh. Nah, ini bahaya tuan-tuan. Tak boleh cerita. Tak boleh cerita. Kalau nak cerita juga pun kita jumpa ustaz kita, kau orang-orang yang kita percaya, yang dia tak cerita kau orang mimpi ni, boleh kita tanya dia. Saya syekh, saya mimpi sekian-sekian, apa pandangan? Apa tu? Kalau bohok kawan-kawan gugur ya ni, tak boleh cerita, awak nyakit. Nah, ingat dah. Nah, ini dia panggil aslu pitabir ya. Baiklah. Bila ayah dia, kita pergi kepada faedah yang kedua. Faedah tu rank panjang. Kalau tafsir mimpi ni tuan-tuan boleh tengok syarah kita kepada kita Al-Azkar, ataupun syarah kita kepada kita Riyadhus Salihin, ada dalam tu insya-Allah. Faedah yang kedua, qala ya bunayya la taqsus ru'yat. Nabi Yaqub dah nasihat kepada Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yak, ain anak, mu jangan cerita korang mimpi kamu ni. Mimpi ni mimpi baik, baik, tapi tak boleh cerita kepada semua orang. Dalilun ala ma'rifati Yaqub, ayat ini menunjukkan Nabi Yaqub pandai tafsir mimpi. Ma'rifatu bi ta'wili ru'ya, dia tahu tafsir mimpi. Fa innahu alima min ta'wiliha, dia tafsir mimpi anak dia ni, anak dia akan jadi orang besar di akhir nanti. Maka dia bimbang, kebimbangan. Mu jangan cerita ke adik-adik mu deh, adik-adik mu tu nakal, nanti mereka hasad, mereka dengki, mereka macam-macam apa ni, macam-macam buat kamu. Mu jangan cerita kepada orang. Maka ini dia panggil, kita ni kalau kita tahu benda baik, kita kena beri nasihat kepada orang, beri nasihat kepada orang supaya mereka tidak buat benda-benda yang boleh menyusahkan dia pada masa depan. Nasihat. Yalah, lebih-lebih lagi Yakub ni nasihat kepada anak dia. Kita pun kena nasihat kepada anak kita. Kadang-kadang nampak anak kita hebat, duduk di universiti, duduk situ sini. Tak, tapi nampak dia tu stres, dia dia apa ni, nampak mikir ayah kena masuk campur, mak kena ambil tahu supaya anak kita ni tak mikir sorang. Dia duduk, dia berfikir di bawah nasihat ataupun panduan keluarga. Kita kata sangat besar kedudukan yang mulia ini, insyaAllah. Yang ketiga, Nabi Yaakob nasihat pada Yusuf lagi, fayakidu laka kaida, aku bimbang mereka akan buat sesuatu yang menyusahkanmu. Dalam ayat ini dia panggil dua perkara. Yang pertama, al-hassu ala taharruz. Kita ni kena ambil langkah berhati-hati. Langkah berhati-hati. Dalam Quran ayat lain Tuhan kata, khuzu hizrakum famfiru. Khuzu hizrakum famfiru. Ambil langkah berhati-hati, berjalan untuk berperang. Tapi langkah berhati-hati. Jangan sampai orang pecah rahsia. Jangan sampai orang tahu pergerakan kita. Menyerang hendak. Jadi Allah Taala ajar, khuzu hizrakum famfiru. Ambil langkah berhati-hati tapi bergerak. Jangan langkah berhati-hati pakai tak jalan. Tak boleh. Gitu. Tak kena. Maka dia panggil langkah berhati-hati ni penting dalam hidup kita. Sekarang ni kita pun kena beringat juga. Zaman kita ni zaman banyak cabaran. Anak-anak kita pun banyak cabaran. Ibu bapa kena memilih. Nak atas anak pergi ngaji, tengok tempat dulu. Tengok tempat. Anak saya ni boleh masuk EU. Fakulti sekian-sekian. Dia ngaji agama. Waktu kita rasa sedih juga. EU-PU ni pun satu cerita juga. Budak belajar agama. Tapi oleh kerana tak apa tinggi SPM, nyogi boboh dia tepat ni. Ngaji art dia panggil berapa dia ni. Kesenian lah berapa benda. Eh, kata punah banyak ni. Kok ngaji agama tu? Fakulti Islam, fakulti Usuluddin, fakulti-fakulti ni lah. Dia nyogi kona kok si. Mak ayah pun tak apalah. Fakulti ke apa-apa asal masuk EU. Demo. Kena mikir boleh. Anak kita hok cerdik ni lah. Kita datang ngaji agama, ngaji ni lah. Nah, kalau atas hok tak cerdik tu lah. Jadi terbantuk perjalanan dakwah ni. Sebab mari hok tak cerdik. Nah. Jadi kena ingat. Huzru. Sama. Lo ni orang semangat. Nak atas anak-anak pusat tahfiz, pusat ngaji. Gi tengok dulu. Gi tengok dulu. Betul ke anak kita duduk ngaji? Ke anak kita duduk ngutik derma? Kau tak usah. Jangan. Nah. Anak kita hafal Quran, kau kena hafal lagu. Ada juga. Kita tengok tempat majlis, budak ni duduk berlagu atau petah. Budak bergendal. Tanya awal ngaji mana? Tahfiz. Tahfiz apa? Quran berapa juzuk apa? Dua juzuk. Lepas tu, lagu banyak. Jadi, tukar daripada tahfiz Quran kepada tahfiz qasidah. Senang gitu. Orang nak pilih. Nak pergi mana? Jadi, kena hati-hati. Langkah berhati-hati. Maka di sini juga kata ulama, yadul ajawazi tarki izhari nikmat. Ada benda nikmat kita tak boleh zahirkan supaya orang tidak hasad. Ni dok ni kodok tayar kereta besar lah, dok tayar kau tu, tayar kau ni. Lepas tu kat oyak penipala. Bila kena hasad, ada satu penyakit dipanggil penyakit ain. Penyakit ain bahaya. Nah, sebab itulah kita kena hati-hati, jangan duk nunjuk orang sangat. Ha? Al-Imam Suyuti dalam Al-Iqlil dikata apa? Dia kata fihi, dalam ayat ini, hukmum bil adah. Biasanya menjadi satu adat. Hukum adatnya, al ikhwah wal qarabah yahsudun, adik-beradik, orang-orang dekat ni, hok ni paling kuat deki dengan kita. Paling kuat deki adik-beradik ataupun kaum keluarga. Allah, dia tu ni tak suka jadi orang besar dia. Padahal dia sepupu kita, dia adik-anak kita, keturunan tok nenek kita belaka tu. Tapi jadi orang besar lah ni. Oh, agah lah som. Padahal kawan tu tak agah pun. Jadi orang mula hasad, keluar dia panggil naratif yang buruk, nak jatuh kawan tu. Oh, sombong lah ni tu, sombong. Padahal kawan tu tak ada sombong-sombong eh. Nak jumpa apa dok? Tiba-tiba duduk istihah sombong-sombong, habis dari keluarga, bawa lagi jumpa dia tu sombong. La haula wala quwata illa. Kebetulan kawan tu sapa rumah dia. Nak kawin ni keluar kereta sakit perut, tak ada wisalat, lorak lagi masuk rumah. Nah, nak pergi sesama masalah dia, keluar-keluar mari sombor. Banyak berlaku lagi tu. Jadi ini semua naratif yang buruk. Sebab itulah kata di ulama hadis, tajrihul aqran, kritikan tajam kawan-kawan itu tak boleh nak kira sangat. Termasuk ulama hadis. Ulama hadis ni kalau dia kritik orang kuat-kuat doh, tapi aqran, orang semasa, kita kena hati-hati. Sebab ada naz'atul al-hasad, orang panggil sumbu apa ni, hasad tu ada. Ini analisa daripada Imam Suyuti dalam kitab di Al-Iqlil. Dia kata hukum bil adah annal ikhwah wal qaraba yahsudun. Allahul musta'an, kita minta perlindungan Allah Taala daripada sifat yang buruk ini. Allahu akbar. Baiklah. Itu yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, apa dia kata tadi? Ya bunayya la taqsur ruyaka ala inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Syaitan ni musuh yang sangat nyata kepada kamu. Syaitan ada dua, kita belajar kan. Kita dah baca satu kitab nama dia Hakikat Syaitanir Rajim. Khatam dah berapa belah siri di masjid kita ni, tuan-tuan boleh tengok dari rakaman ada. Maknanya syaitan ni dia cocok ke mana pun nak suruh orang berbaloh. Di antara cocokkan syaitan yang paling kuat sekali, apa dia? Suami isteri kena bercerai. Oh, waktu paling besar. Hak-hak kufur syirik tu memang hak utama lah. Dalam kehidupan ni, syaitan nak benar kalau suami isteri boleh berkelahi, boleh baloh, ini cukup, cukup besar. Maka kerana itulah Nabi Yaakob awal-awal lagi nasihat kepada anak dia, mu jangan cerita kepada orang kerana syaitan akan mari. Syaitan akan mari. Jadi kita sebagai seorang apa ni, pendakwah ke, imam ke, pejuang Islam ke, bila kita nak buat satu benda, kita kena tengok banyak sudut. Kenyataan aku ni boleh mengundang ke bala ke tak boleh? Kenyataan aku ni boleh memberi nasihat kepada orang ke tidak? Ini kita kena fikir banyak kali. Banyak tapis kata orang, barulah kita buat. Allahu Akbar. Jadi Nabi Yaakob AS, dia bukan nak deki kepada anak cucu. Biasa ayah tak deki dengan anak, tapi adik-beradik, kawan kerabat berdeki dengan anak. Cuma Nabi Yaakob nasihat kepada Yusuf dalam masalah ini melalui pengalaman al-adah. Al-adah, kebiasaan adatnya anak-anak deki. Nah, itu pengalaman. Jadi kita jangan duduk su'uzan ke orang sangat. Tak boleh su'uzan pada orang. Tapi langkah berhati-hati kena ada. Nah, ingat molek. Kau percaya doa ke orang ni jadi huru-hara ni. Saya terlalu percaya. Akhir kali kita kena guling. Kena apa ni, kena jatuh. Apa itu, macam-macam cerita yang berlaku kepada manusia. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Demikianlah kata Yaqub pada Yusuf, Allah Taala pilihmu dan Allah Taala beri nikmat kepadamu, mu akan jadi orang besar, mu jadi nabi, jadi rasul, dan sebagaimana nikmat ini Allah beri kepada ayahmu nabi, tokmu nabi, tok ayahmu nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Alhamdulillah, inilah nikmat yang Allah Taala beri kepada kamu. Kamu kena jaga nikmat ini Yusuf, kamu kena jaga nikmat ini. Nikmat ini besar Allah Taala anugerahkan kepada kamu, dan bukan kamu saja, keluarga Yaakob. Keluarga Yaakob itu ayah dia lah, Ibrahim, Ishaq, Yaakob, semua tu anak-anak dia belaka. Jadi Allah Taala lah bantu kita semua untuk mensyukuri nikmat yang kita ada. Sebagaimana kata di para ulama, apa dia? Syukur jalibun wa hafizun. Tulis. Syukur jalibun hafizun wa janib. Jalib. Syukur ni menjaga nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang tak ada. Ingat molek. Syukur menjaga nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang belum ada. Allahu Akbar. Jadi syukur besarlah Nabi Yaakob, anak dia jadi nabi juga, sebagaimana ayah dia Ishaq, tok dia Ibrahim, nabi, ibnu nabi, ibnu nabi, ibnu nabi. Masya-Allah tabarakallah. Kita ni kalau kadang-kadang duk bangga juga dak? Saya ni ustaz, tok lebah, pak imam, ayah saya ustaz guru, cucu. Jadi kadang-kadang kita pun mari juga bangga-bangga gitu. Tapi kebanggaan kita bukan duduk di keturunan, duduk di apa yang kita sampaikan. Sebab itulah seorang tokoh ulama tulis kata-kata Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah dan seorang sahabat yang hebat, dia kata iza matal mayitu, bila mari mati seorang mayat tu mati, malaikat tanya ma qaddamta, eh apa yang kamu sediakan untuk pergi ke akhirat, mbok ke apa? Wa yaqulun nas, manusianya anak cucu cik tanya ayah tinggal ke apa? Beza ke? Malaikat tanya mus, apa yang kamu nak bawa, nak bawa untuk ke akhirat tu, solatnya, puasanya, zakat, sedekahnya. Manusia tanya dia tinggal ke apa? Heh? Dia tinggal ke apa? Pakat nak bagi pusaka. Allahu Akbar, beza jauh. Dan dua soalan yang berbeza, kata di para ulama, bersiaplah kita untuk memberi jawapan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerah kepada kita nikmat yang terbaik. Sebagai Nabi Yusuf telah mendapat nikmat yang besar, kita juga nak mendapat nikmat menjadi hamba Allah yang soleh dan salihah, yang taat kepada Allah dengan Rasul, yang mengikut ajaran Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Kalau ada orang yang duduk main, duduk ngata-ngata ke orang itu, orang suruh masuk mengaji, dengar tak dengar, mari duduk mengutuk, kita kata itulah cocokkan syaitan yang telah masuk ke dalam hati manusia. Berdasar kepada naratif yang orang buat, orang ini tak boleh dengar sebab dia gini-gini, kita mengata itulah tanda orang tak puk, orang tak segar, orang duduk mengaji Quran, kita mari duduk mengata ke orang, abaikanlah. Baiklah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir. 10 orang berpakat nak pisahkan Yusuf daripada ayah dia. Sebab apa? Puncanya dengki, hasad, jealous, sebab ayah dia saya berdoa ke Yusuf. Ini puncanya. Jadi kadang-kadang anak ni, kita sayang kepada anak berbeza-beza, itu biasa naluri. Macam orang yang kahwin ramai, sayang kau isteri sebahagiannya. Ada isteri ni lebih disayangi daripada orang ni. Mungkin dengan sebab muda, dengan sebab baik, dengan sebab macam-macam. Tapi jangan tunjuk. Dia panggil masalah hati. Tak boleh nak paksa hak tu. Tapi jangan tunjuk berdoa sangat. Mentah kau saya hak ni kak. Segala benda wui ke dia belakang. Abang-abang ni tak sah. Jadi menimbulkan iri hati, sakit hati dan macam-macam lagi. Maka timbullah apa ni, komplot ini hasil daripada mereka tak puas hati. Ini puncanya. Jadi dalam mesyuarat tu nak apa? Uqtulu Yusuf. Oi. Kasar dia punya tindakan. Bunuh ha? Bunuh. Kita bunuh Yusuf ni. Awitrahuhu ardai. Ataupun jangan bunuh. Mati saya adik kita. Cuma kita gitu tengah padan. Gitu tengah padan. Tinggal saya juga nyambit orang awak lagi ya. Ataupun apa-apalah. Yang penting kita nak pisah dia daripada ayah. Mari hok cerdik sikit. Dari kalangan hok hok cerdik, hok komplot tadi dikatalah taqtulu Yusuf. Jangan bunuh adik kita tu. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Tengok. Kita giltok dalam lubang air, hok selamat. Ini kita akan bahas tentang perkataan gaya batil jub. Dari lubang air hok selamat, jangan tak ada air, mati sejuk, tak ada lubang tu. Nanti pengembara mari hok nak cari air, dia jumpa budak ni nyambik pagi. In kuntum fa'ilin, kalau mu nak buat juga, tapi kalau tak buat tu lagi baik. Tapi apa boleh buat lah, takdir Allah Ta'ala ni. Yusuf paksa kena berpisah dengan ayah dia selama berpuluh tahun. Masya Allah, tabarakallah. Itu mukaddimah. Mari kita baca ayat dulu. Baca ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan munasabah dan tafsir ayat insyaAllah. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 436.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah Akbar. Kita dengar apa berasa orang tua orang Kelantan kata berair mata, berasa tak? Berair mata. Tengok dia punya terjemahan ayat 7. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lissailin. Demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf. Ini bermula kisah dia sini. Kemarin dia baru cerita dia mimpi raya dia kan. Hak ni ni episod yang kedua ni, episod yang menyayatkan hati, iaitu kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, abang-abang dia, ada mengandungi beberapa keterangan pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil iktibar. Nah, ingat, ini adalah merupakan bidayatu qissati Yusuf, permulaan kisah Nabi Yusuf dengan adik-beradik. Sebelum ni Allah Ta'ala dah letak dua muqaddimah, dua pendahuluan. Yang pertama, wasful Quran. Allah Ta'ala perkenalkan sifat Al-Quran Arabian, munazzalan, bahasa Arab, diturunkan dari Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan kepada risalah Nabi. Kemudian muqaddimah yang kedua, al-kalamu ala ru'ya Yusuf. Allah cerita tentang mimpi Nabi Yusuf. Bila dia cerita kepada ayah dia, Nabi Yaakob, Yaakob suruh diam, jangan diheboh-hebohkan cerita ni. Kemudian Nabi Yaakob telah meletakkan mimpi ni dalam jiwa dia, dalam hati dia, bahawa anak dia Yusuf ni akan jadi orang besar selepas daripada ini. Lepas daripada ini dia akan jadi orang besar. Jadi sebagaimana kata di ahli munasabah, bila kita dengar mimpi Yusuf, dia akan adik sebelah bintang, matahari yang boleh akan tunduk pada dia, maka kita pun nak tahulah episod sebelumnya gapo dia Yusuf ni, apa akan jadi. Maka datanglah ayat ini, laqad kana fi Yusuf, cerita Yusuf dengan sebelah bintang, dengan 10 bintang adik-beradik tadi, bermula episodnya di sini. Jadi tengok tafsir kata, laqad kana fi Yusuf, ay laqad kana fi qissati Yusuf wa ikhwatihi al-ahada asyarah. Kisah Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia hak sebelah orang tu, ibarun wa mawa'izun, menjadi pengajaran, ibrah, nasihat dan petunjuk bagi orang yang bertanya, an khabarihim wa qissatihim, orang yang bertanya tentang cerita Yusuf dan hikayat mereka. Jadi orang duduk dengar, oi, Yusuf mimpi, patut apa cerita dia? Mak, mari jawapan ayat. Jadi Allah SWT bawa ayat ini dan sampai 100 ayat yang akan datang, cerita Nabi Yusuf diceritakan kepada baginda Nabi SAW supaya Nabi baca ayat ini kepada sahabat-sahabat dia yang beriman, dan mungkin juga orang tak beriman pun tumpang dengar sama, tumpang dengar juga apa yang dibaca, untuk menenangkan hati Nabi bagaimana Nabi Yusuf telah menghadapi ujian daripada keluarga dia yang terdekat, sebagaimana baginda Nabi SAW juga menghadapi ujian daripada Abu Lahab, pak saudara dia, lagi-lagi pak Abu, jiran tetangga dia, dan macam-macam lagi orang kampung dia. Maka kita mengatakan bahawa ada kala, ada waktunya ujian tak mari daripada orang jauh, mari daripada orang dekat. Ini kita bimbang ni. Kalau kita orang jauh, kita bila orang jauh buat ujian kepada kita, nak kenak pada kita, kita boleh bergantung dengan orang dekat, adik-beradik, pak saudara, sepupu sepapat. Tapi kalau mereka hok buat, lagi gantung dengan siapa? Ini kata kita rasa berat. Kerana itu kata di ahli syair, wa zulmu zawil qurba ashaddu ghadanatan min waq'il husamil muhannadi. kezaliman yang dibuat oleh zawil qurba, orang yang dekat dengan kita, lebih dahsyat, lebih berat daripada tusukan pedang yang begitu tajam. Maknanya ohlah, kalau orang lain buat, kita kata dia orang lain. Ni anak beranak sendiri. Ha, ni kita masalah kita. Kerana itulah kita, kita ni adik-beradik ke, anak saudara ke, pak saudara ke, sepupu-sepupak, kalau ada masalah dalam keluarga, jangan gudik, jangan duduk pergi tayang ke orang. Mari kita berbincang baik-baik, mikir molek anak-beranak. Orang panggil sesah cara anak-beranak. Nah, begitulah keadaannya. Ni tidak, lo ni zaman lo ni mudah sangat nak mengadu. Apabila adanya alat media sosial, dia panggil medsos ni, mudah. Beci korang tu tulis. Nak marah korang ni tulis. Berapa benda pun tulis. Habis korang tahu seluruh dunia. Berapa tahu? Balah roh. Bini balah dengan suami. Pukul 2 pagi tulis. Jadi tak ada berapa. Semua benda ditulis. Kita kadang-kadang nampak macam tak berapa nak arak dah kau melekat hak tu kan tulis. Ha, tulis dirilah pula. Melekat pun. Ha, ini suasana. Jadi ini dia panggil kisah yang menyayat hati. Sebab apa? Sebab berlaku di kalangan keluarga yang terdekat. Allahu Akbar. Baik, apakah cerita dia seterusnya?
1: Idh qalu la Yusuf wa ahubb

0: Allahu Akbar. Kisah itu bermula tatkala saudara-saudara Yusuf berkata sama sendiri, sesungguhnya Yusuf dan adiknya, apa nama adik dia? Nama Bunyamin. Adik dia nama Bunyamin. Dia dua beradik dua tu. Jadi Bunyamin ni dengan Yusuf seibu sebapa. Ingat. Lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita. Wa nahnu usbatun, sedangkan kita ini satu kumpulan yang lebih ramai dan berguna. Abang-abang boleh pergi buat kerja, boleh pergi cari makan, boleh pergi berburu, boleh gitu. Inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang sangat nyata. Ini punca. Puncanya para jemaah, puncanya bila anak-anak tak puas hati, anak-anak tak puas hati dengan tindakan ayah, maka timbullah komplot, timbullah konspirasi, timbullah macam-macam, dihasut oleh syaitan. Ingat molek. Baik, kita pergi kepada tafsir ayat. Iz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ai uzkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina qala ikhwatu Yusuf, adik-adik Yusuf duk 10 orang tu. Bunyamin tak masuklah, Bunyamin ni adik pada Yusuf, mak ni. Ha. Wallahi la Yusuf wa syaqiquhu. Dia bersumpah demi Allah, Yusuf dan adik-adik seibu dia, semua sepak dia. Nama apa tadi? Nama Bunyamin. Mak dia nama Rahil. Rahil. Ha, tanda. Ra'li ha ya lam. Rahil. Sedang abang-abang mereka 10 orang itu ialah saudara sebapak, mak lain. Maknanya 10 orang anak ni, anak Nabi Yaakob ni, mak dulu, mak nombor 1. Yusuf dengan Bunyamin, mak yang kedua, mak dia pun nama Rahil. Ha. Hey, dia kata Yusuf dengan adik dia ni ahabbu ila abina Yaakob minna, sangat disayangi oleh ayah kita Yaakob daripada kita. Wa nahnu usbatun, wal hanya kita ni ramai 10 orang. Ha, fa kaifa ahabba hadaini lisnaini aktsara min al jamaah, kenapa dia sayang kepada hok dua orang lebih daripada hok ramai, sedangkan kita dulu. Ini punca pertikaian, punca perbalahan, mari daripada sikap ayah sayang ke adik nampak bias, kata orang. Ha, kita pun tak pelik dah. Nah, tidak peliklah, naluri manusia tu begitu. Sebab hok ni anak mok hok yang kedua. Yaakob pun tua dah sikit, beroma. Biasanya orang hok tua ni dengan anak-anak ni dia lebih sayang. Anak-anak orang kecil-kecil ni lebih sayang. Nak banding orang besar-besar tu. Orang tu pandai berdikari dah. Pandai cari makan sendiri dah. Bukan tak sayang. Sayang juga. Tapi munggu orang ni kecil, aluh lagi. Nah, jadi nampaklah kesayangan orang tua tu. Abai-abai tak puas hati. Allahul Musta'an. Baiklah. Dia kata apa? Inna abana lafi dhalalim mubin. Inna abana lafi khata'in wadih. Ayuh kita dalam kesalahan yang sangat jelas. Wa zahabin 'anil ilmi bil haqiqati, dia tak tahu cerita sebenarnya ayuh ni. Ha, tak betul ni cara tindakan ayuh ni, tidak betul. Ahabba il ayuh ni isar Yusuf, kerana dia nampak bias menyayangi Yusuf dengan adik dia tu lebih daripada kita, sedangkan kita 10 orang. Ha, ni punca ya. Kita ada ulang ayat ni, punca perbalahan ayah anak-anak mari daripada kesilapan ayah. Tak apalah, Nabi Yaakob ni ada hikmat. Hak puak kita ni, anak-anak kita lah ni, banyak kes-kes yang berlaku, kes-kes yang berlaku punca perbalahan anak-anak sebab ayah tak adil, mak tak adil. Bagi senyak-senyak gitu kan nama tanah kau adik, gitu kan nama bangunan rumah kau kakak. Jadi yang penting patut pembahagian tu diberi sama sama ada bui sama rata laki-laki perempuan, senanglah gitu, barulah orang tak terasa hati. Bahkan kalau kita nak berlaku betul-betul nampak adil, buat undian. Contohnya kita kata harta kita ada 10 juta, aset dia merata, ada situ sini, ada situ, buat guna supaya adil. Jadi kena pilih lah. Hok kawasan, kalau tapak rumah kita kata luk rumah ni, bagi selalu sini. Hok harta-harta, hok dalam hutan, hok tutup jalan, hok ni, hok tu kena bagi. Jadi pilihlah cara sama ada bagi secara adil, secara manual, ataupun kalau terpaksa mungkin kena undi. Undi. Oh, bila jatuh undi aku kena kelapa sawit dalam hutan dan awak kena nasi awak. Hok ni boleh boleh bangunnya kedai. Yang penting carilah satu formula yang tidak menimbulkan perbalahan. Nah, itu pentingnya sikap ketelusan seorang bapa. Walaupun saya setara mana anak kita hok ni, hok tu kita tak sayang, kita kena balik kepada Allah Taala sebut dalam Quran, la tadri ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah Taala sebut mu tak tahu anak hok mana lebih manfaat kepada kamu. Ha, tulis ayat ni. Aqrabu lakum naf'a, kita tak tahu. Tulis ayat surah An-Nisa ayat 11. Bila Allah Taala sebut yusikumullahu fi auladikum, Allah Taala wasiat pada kamu jaga baik-baik anak-anak kamu. Kamu dia bagi pesaka sini. Akhir ayat Tuhan kata apa?
1: Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a.
0: Ayuh kamu, tok nenek kamu, anak-anak cucu kamu, mu tak tahu yang mana satu betul-betul memberi manfaat padamu, kita tak tahu. Hak kita tengok zahir ni, kita serah hak ni baik ni. Ni hak duduk jaga kita ni. Hak pagi-pagi dia gosok betis kita dengan apa ni? Dengan minyak wangi, minyak angin ni. Oh, tak apalah, mu duduk jaga aku, aku beri kamu lah rumah tu. Tak, rumah sewa tak ambil kamu. Hak ni pula suka bawa ayuh pergi berjalan. Kejap-kejap mari ayuh kita pergi healing. Tak, pagi-pagi ajak pergi makan nasi kerabu. Petai lagi makan orang di sana. Amah kereta ni ambil kamu. Allah kata mu jangan tengok zahir. Mu tak tahu. Ha? La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mu tak tahu. Hak mana anak kamu. Orang yang betul-betul beri manfaat pada kamu. Lepas mu tak ada. Ha, jadi itu pembahagian. Sepatutnya begitu keadaan. Tapi apa boleh buat. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita dalam cerita Nabi Yusuf ini. Banyak perkara yang kita kena belajar. Baiklah.
2: Sudah mengakhiri rahmat sekian. Tadi kita sama-sama dengar tafsir surah Yusuf daripada siri yang ketiga dan yang keempat. Yang keempat ini dari ayat yang ke-7. Nah, insyaAllah anda kita akan sama lagi seri yang keempat. Mudah-mudahan kita boleh ikuti bersama tafsir surah Yusuf pada minggu hadapan. Malam ini terima kasih di atas perhatian di atas guna yang ada, dan jangan lupa salat tahajud di hujung malam dan salat jumaat subuh bersama di masjid di pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.